0: thano mokol gadal ra gya anga ano kahini no ang din thasa sai chanari din thasa ya u sukango ano khorok ta ko khang ra jing mata ko nang boro ni michungu wayang ton do khorok ajak phu ko binimu binimu onju ko nang boro ni michungu ga ang ki ko yang sin na ni no muti mutai ga nang nang buti kai tam kai to lepti pori choy nya halai ka tang ga ani kahini no sai chanari mani Busukai kap ka, busukai kap ang bono yang reyang rombol asi badi ka. Oh, neng hamza badi neng ano? Buah ane mu bunuh ya ku tambu ya se. Ani kahini no sai kanari mas se bunuh tu asi kai kelai cai bopu sud budi kana.
1: Ah,
0: okong nang sini sana mu tung kata meda.
1: Ah, bini bukan nang zat kata ni kau.
0: Je meda je borok beri tanung pun je borok borok kotor buka saham a borok kano. Buju, engkau tahu, esen yang kerai botol mana sih ane kat tengah mana? Esen yang kerai noro, kahai borong noro. Ani je, toto no, ani je, oh esen yang kerai botol mama upan noro, mam omrit, mam kono, mam bu bondo matia, mana gilizes hongrok. Oh, mam sebroto, iko mana irobi hongrok, borong toto bayon doli hongrok, piono loki hongrok. Toto no mana sih tis hongrok, mana kelan to hongrok, abis hati ni sai sai bayar, borong ano kat tengah ni tunggu.
1: อืมนี่ต้องวิเชอังบ้านที่อยู่จังโหเมดามอังอึซก็ทาสิเนก็ทากายตางไลตังโหอังมาเนมาเนอะอะพบิพอนิบาเกอืมอานอนาคารวาจังโกคอกทามันบาเกก็กุดิฮัมบายนอนอจราวะก็ชาร์มอนิบาเกไนเอาเบลินฮัมบายจินิบุกกวากิตินออาวจังจินิลังมอนิกอกนอชาเซเซชาบายาไฮดะบะนาไฮเฟนอซงวาชิวชูสากังไคเฮเลงไนทังโกอะพอนิบาเกนอซงจอตุกิชู Klaiman ibu sing tibo, syak-syak ni bagai bo, jorar na nanggo, wan suk nani, syamung klai nani, abonono rugi, sing sapung tam klai kya, abonono rugi cing, fungai ke, tapi bo cakang ke masha, washa ma wan suku, aw, ini yang tam, mi yang tam klai kya, ani lang mau, omor kai wan suk mung rong no cing, ton na nanggo tak kasih kok tuk nengi na syabo, hello, hello,
2: pai fungkaham, ani fungkaham, yer ang tumurai nani.
1: Michael.
2: Angel tu murai nani.
1: Angel.
2: Lai tu mak kono pi sama ni heta.
1: Aw. Neng bayi tini nampu la kok mas aku nak taku, heta.
2: Yang tini nun ang neng bayi kok mas aku bayi. Yang kita ready uro bayi batal tak pula. Nol aku pas kiri yang silong kos tunggu tu. Light sama korun atau sabu maya. Hebat nu bayang kok china ringya tu.
1: Do kok china ringya kok kun kok ya?
2: Ini bukan jorah di mana mah heh tiba.
1: Oh.
2: Jadi agi ni jorah waktu mana china tang kaya watin jorah kita jokasa ko heh dah. Kita tabung jorah waktu kita watin jorah kita saliat ko heh dah. Kita light sama korun tu jeng na tanggi tangga. Hebat nu buskan ni korun awan sugar. Heh tiba. Dah kon bayar tu kau bercakap dengan dia angsi tahu ibu ni punya bercakap dengan nama hati nak kau bayar.
1: Ado kau kiri, hepan orang ni ni kau kono sabu sabai liya kisah tahu ina cengin orang tony dekat apa tang saimali ada ni bagai hepan orang je saimali ni je mesti ni langmu busuk pati mungkuk tong busuk jeng lay tangzak rogo kaham joraro Kebang mana tong? Abang orang pun seng, shawi mana? Tapi lang mana ikok orang seseng, shalai lai thangzak, jorani ikok orang. No, abo, jodoh no, seng shabai nani tu koi jatam ni kan jorah seni apa kiriba, abang ni bagai. Hello.
3: Hello.
1: Fungga ham taku?
3: Tengah
1: ni dah. Shabu sahade.
3: Ang yang, Moharan ni Rajib
1: Kumar. Rajib.
3: Raju Kumar.
1: Do, tini topik tu nang kena kena. Lai thangzak jora ni ko.
3: Lai thangzak jora. Namu sama mana? Angkat sah, nai macam. Angkat rai shani pore mana nak kisah sahui ni sana.
1: Do.
3: Tangguh ke, jomke yang to kisah lekai wo. Ipan oke to kai man bisi deh hubuk kai. Deh sah deman omah hece.
1: Oh.
3: Lai sama itu oke. Jadi peron kita pun jangan orang kemudian. Tapi kan kita tu bolong waktu tuwe, macam tuwe sih nak kan kita jadi bangke class three four orang ke bolong waktu di sini sarjupor itu cuti yoga ikut pas